0: kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Satu 3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk

0: beli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: RRI Produk.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: FM Pro 2 Gusit.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. 101.3 FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 1, 2.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: One point three FM.

0: kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu mili literasi.

0: Cool girl, we need to run this back.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Teman terbaik.

0: Biasa bro, baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mas, gampang. Gede dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh terus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Ratu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situli, teman terbaik kamu.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: menunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: RRI Produk.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman terbaik.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan

berbasis lidah, bentuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Lalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situli.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar share.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli. Teman

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman!

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut

0: terburuk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Pro 2 RRI Gunung Cipaling, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinol, tempat terbaik.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal.

teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki

0: kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Ratu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: sorry.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik.

0: di sintaks buat error, belum lagi string dan C++, Python, semua-semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga yang buat program ini perempuan, ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.
2: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Ratu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman terbaik.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

menghancurkan Matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat Matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ratu 1,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Ternyata hanya di suku ini para pria yang memiliki perut buncit menjadi idaman wanita. Suku Bodi merupakan suku primitif dan paling terasing di Ethiopia. Membuncitkan perut sudah jadi ritual tahunan bagi cowok-cowok suku Bodi. Ritual yang diberi nama KL, yang berarti tahun baru Bodi, ini akan memilih beberapa pria yang diwajibkan untuk mengendutkan perut mereka. Nah, nantinya akan dipilih satu orang yang paling kece buncitnya. Yang menang ini juga bakalan dianggap sebagai pahlawan suku Bodi. Dan yang namanya pahlawan itu gak afdol kalau gak digandrungi cewek-cewek. Proses yang harus dilalui cowok-cowok dalam mengendutkan perutnya ini cukup lama loh, yaitu 6 bulan. Selama 6 bulan ini mereka harus tinggal di suatu tempat dan dilarang keras untuk bergerak. Mereka juga hanya dibolehkan untuk makan campuran darah sapi dan juga susu. Dari lokasi itu mereka mesti berjalan kaki ke desa dengan tubuh yang dibaluri tanah liat dan juga debu. Cowok-cowok suku Bodi ini juga harus mengitari pohon keramat selama beberapa jam.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua.

Di saat tubuh Anda mulai terasa begitu lelah dan sangat ingin segera tidur, maka Anda pun langsung meringkuk ke tempat tidur. Namun, setelah menunggu beberapa menit, justru rasa kantuk tersebut mulai menghilang. Padahal Anda sudah mulai merasa begitu lelah. Tentunya, banyak orang yang sering mengalaminya. Bisa jadi Anda menderita insomnia. Insomnia sendiri adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk pergi ke alam tidurnya atau yang bisa kita kenal susah tidur. Banyak hal yang mengakibatkan seseorang mulai menderita insomnia. Mulai dari masalah fisik yang terlalu capek, mengonsumsi makanan ataupun minuman jenis tertentu sebelum tidur sampai dengan terganggunya sisi psikologis. Menurut beberapa penelitian, ini alasan mengapa Anda sulit untuk memejamkan mata setiap malamnya. Yang pertama itu stres atau depresi. Ketika tubuh dan otak mengalami stres atau depresi, maka otak akan dipaksa untuk terus-menerus berpikir dan otomatis tubuh juga akan terus aktif, sehingga mata Anda pun sulit untuk terpejam. Yang berikut yaitu mengonsumsi kafein. Teh dan kopi merupakan dua minuman yang mengandung kafein. Di dalam kafein terdapat senyawa yang membuat seseorang selalu terjaga atau sulit tidur. Yang berikut yaitu ketakutan. Ketika seseorang mulai merasa ketakutan, maka ada benteng dalam diri yang akan terus aktif dan terjaga yang menjadi reaksi dari tubuh itu sendiri. Akibatnya tentu saja Anda akan mengalami sulit tidur sepanjang malamnya. Yang berikut yaitu distraction atau gangguan. Gangguan di luar tubuh seperti menyalakan lampu, berisik ataupun juga tempat tidur yang tidak nyaman juga merupakan salah satu faktor yang membuat orang akan sulit memejamkan matanya ketika malam tiba. Agar memiliki kesehatan yang maksimal, setiap harinya seseorang disarankan agar tidur minimal 8 jam sehari.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore ya, masih bareng aku pastinya di sore hari ini nemenin kamu, teman Pro 2, di cuaca yang sangat cerah mendung ya. Kayak biasa nih teman Pro 2, di hari Selasa ini kita bakal temenin kamu selama 1 jam di acara program acara Ampuh teman Pro 2. Dan seperti biasa nih di studio udah ada kakak tercinta kita, ini ada Kak Sen ya, yang senantiasa kasih-kasih ilmu seputar remaja teman Pro 2 di sore hari ini. Selamat sore Kak Sen.
1: Selamat sore Kak Nadia.
0: Ih, cantik banget, kita udah lama gak ketemu loh Kak Sen. Di bulan ini. Gimana kabar ya Kak Sen? Baik ya?
1: Sehat dan baik.
0: Sehat dan
1: selalu
0: baik.
1: Bersemangat kalau udah sampai sini tuh kayaknya baterai langsung naik berapa persen gitu ya. Meskipun udah capek hari ini beneran.
0: Tapi Kak Sen tetap semangat ya.
1: Oke, ya pasti dong.
0: Oke, Kak Sen, aku suka nih sama tema kita hari ini. Kak Sen, konsultasi masalah sekolah.
1: Yes.
0: Nih, kira-kira apa ini Kak Sen? Tadi Kak Sen bilangnya rumah kedua ya.
1: Iya. Kan karena dia hari ini kan, bulan ini kan anak-anak udah mulai masuk sekolah tuh. Ya kan, pada MPLS lah, pada apalah, guru-guru, sekolah-sekolah, mereka berusaha meyakinkan orang tuh bahwa sekolah kita tempat yang aman buat anak-anak loh gitu ya. Jadi artinya sekolah juga berusaha menghadirkan ruang yang nyaman, ramah, dan aman buat para siswa. Jadi kita pengen tahu bener nggak ya kan, bener nggak sekolah itu jadi rumah keduanya anak-anak gitu kan? Karena menurut Kak Sen ya, karena dia kalau misalnya anak-anak sudah nggak nyaman di rumah, maka sekolah itu adalah pertahanan terakhir mereka untuk mendapatkan perlindungan itu loh. Menurut Kak Sen begitu karena dia, karena waktu mereka kalau nggak di rumah ya di sekolah kan banyak habisnya ya kan. Nah bayangkan karena dia kalau misalnya di rumah aja udah gak nyaman, banyak ya

0: Terus di sekolah mereka juga nggak diterima, misalnya gurunya nggak apa ya, nggak mengerti perasaan mereka, nggak mengerti apa namanya masalah mereka, maka pastilah karena dia mereka sudah Karsen bisa ramalkan akan pergi ke tempat-tempat yang justru bisa membahayakan. Mungkin menawarkan kenyamanan sesaat, tetapi padahal sebenarnya tempatnya membahayakan buat mereka. Gitu dia Kanadia.
1: Keren-keren nih Tuan Produa ya. Iya. Pastikan kamu tetap stay turun terus ya Tuan Produa ya, acara kita. Jadi nanti kamu boleh ya cerita di sini Tuan Produa, bener enggak nih sekolah itu jadi rumah kedua kamu. Gitu ya Tuan Produa. Kamu boleh ngobrol bareng kita ya Tuan Produa di 0811-655-1013. Dan pastinya pembahasan yang sangat luar biasa ini langsung kita serahkan kepada Kak Sen. Silakan Kak Sen.
0: Iya, makasih Kak Nadia. Ya tadi Kak Sen sudah mulai sedikit, tapi kita mulai aja dari awal lagi ya. Kita start lagi ya teman-teman. Selamat sore semuanya, teman-teman pendengar setia RRI Pro 2 Gunung Sitoli. Kali ini Kak Sen hadir lagi di ruang dengar kamu untuk berbagi tentang banyak informasi penting yang Kak Sen percaya ini akan bermanfaat buat kamu, buat masa depan kamu, bahkan buat setiap proses hidupmu. Nah, bedanya kalau sebelumnya itu minggu pertama, 2 dan 3, Kak Sen akan lebih banyak cuap-cuapnya gitu ya. Lalu setelah kita coba evaluasi lagi bagaimana supaya program kita ini bisa langsung menyentuh masyarakat gitu ya. Makanya Kak Sen desain di minggu pertama kita akan mendengarkan banyak informasi, tetapi di minggu kedua dan minggu ketiga kita akan lebih banyak berinteraksi dengan pendengar RRI Pro 2. Kak Sen juga pengen tahu, selama ini kita didengerin gak sih ya? Walaupun memang sekarang sudah ada live di Facebook kah, di YouTube kah, begitu ya. Tapi kita juga pengen menghidupkan lagi gitu ya. Pengen menghadirkan lagi langsung radio ke rumah kamu. Lebih banget gak sih karena dia? Maksudnya gini loh teman-teman. Kamu bisa telepon kita di 0811-655-1013. Suara kamu akan langsung diputar gitu ya secara live dan akan didengarkan oleh semua pendengar setia RRI se-Indonesia. Gitu kan Kak Nadia? Ya gitu. Jadi ayo telepon kita di 0811-655-1013. Nah terus mau bahas apa Kak Sen ya? Karena topik kita hari ini sekolahku rumah keduaku, Kak Sen pengen dengar nih kira-kira sekolahmu itu rumah kedua enggak sih bagi kamu? Apakah sekolah itu menjadi tempat yang akan selalu kamu cari dan kamu rindukan di saat kamu kayak kemarin tuh libur, kangen enggak datang ke sekolah lagi atau ya udah habis liburannya gitu ya. So, kita kali ini mau dengerin kira-kira kamunya seneng gak di sekolah yang sekarang. Ayo, baik kamu yang ikutin media sosialnya RRI Pro 2, baik yang di YouTube, di Facebook, ataupun media sosialnya Kak Sen, boleh langsung telepon kita sekarang ya. Ini langsung kita putar loh teman-teman ya. Dan kali-kali aja kalau memungkinkan kita mungkin bisa kali ya Kak mutar lagu apa yang kamu mau gitu ya. Boleh ya Kak Nadia? Nah, terus kamu bisa sapa teman-teman kamu, kamu bisa kirim salam buat mereka. Kita coba deh desain untuk minggu kedua dan minggu ketiga kita langsung menyapa pendengar setia. Nah di minggu terakhir, nah seperti biasa balik lagi ke settingan awal ya, kamu akan mendengarkan langsung arahan masukan dari narasumber kita. Minggu depan itu Kak Sen akan mengundang orang-orang yang memang punya hati bagaimana supaya sekolah-sekolah itu bisa menjadi tempat kedua buat siswa. Siapakah mereka? Tunggu minggu depan. Jadi ikuti terus ya gelaran Ampu Anak Muda Punya Harapan setiap hari Selasa pukul 4 sampai 5. Kak Sen pastikan informasinya sangat bermanfaat. Oke, so kali ini karena kita memang benar-benar hanya mau dengerin pendengar, ayo telepon kita sekali lagi di 0811-655-1013. Silakan perkenalkan dirimu, sekolahmu di mana, kemudian nanti ikuti pertanyaan-pertanyaan Kak Sen yang ringan sih. Paling kamu sekolah di mana, kelas berapa, gitu-gitu. Terus kamu boleh ceritakan pengalamanmu yang menyenangkan. Kalaupun memang ada pengalaman tidak menyenangkan, itu mungkin jatuhnya evaluasi lah, mungkin masukan gitu ya. Kalau kamu merasa sekolah kamu keren, sebut aja gitu ya nama sekolahnya sehingga orang bisa nanti rame-rame daftar atau nanti masuk ke sekolah kamu. Oke ya, kita buka line teleponnya di 0811-655-1013. Nah, mungkin pertanyaannya adalah siapa yang nelpon? Siapa yang boleh nelpon? Kamu boleh telepon, anak remaja boleh telepon, orang tua boleh telepon, guru-guru juga boleh telepon ya. Mungkin misalnya kalau orang tua nih gitu ya, kenapa nih orang tuanya anaknya didaftarkan di sekolah itu? Mungkin ada unsur karena sekolah itu memang sekolah yang menyenangkan. Nah, kenapa? Nah, kita tanya. Atau mungkin guru mau nelpon kita, nanti saya akan tanya, Pak Guru, gimana nih situasi di sekolah? Apakah anak-anak nyaman datang ke sekolah gitu ya? Apa sih usaha-usaha sekolah agar sekolah itu menyenangkan? Atau dari siswa sendiri, nanti kasih tanya, kelas berapa? Apa yang buat kamu senang di sekolahnya? Betah nggak lama-lama di sekolah? Tapi kalau Kanadia sendiri, kita tanya Kanadia kali ya. Kanadia sendiri gimana sih? Sekolah Kanadia itu menyenangkan nggak sih? Boleh dong spill dulu. Sekolahnya di mana nih kira-kira? Nah, kita tanya Kanadia dulu ya.
1: Oh, ini SD, SMP, apa SMA sih
0: Kanadia? Yang paling berkesan bagi
1: yang
0: Kanadia.
1: Paling berkesan aku tuh zaman SMP.
0: Remaja ya.
1: Remaja banget.
0: Gimana tuh?
1: Zaman SMP itu di kampung aku, uh-huh, itu di SD Negeri 2, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nia Selatan.
0: Nia Selatan.
1: Ya, iya,
0: emang kalian di
1: Ayu. Nia Selatan ini.
0: Oke, terus.
1: Nah, kenapa aku bilang seru ya? Karena ya, menurut aku nyatanya sampai sekarang kerasa banget Kak Sen, aku tuh kerindu banget sama teman-teman aku.
0: Oh,
1: gitu. Jadi kayak so keras, itu yang paling kerasa banget sih ya. Mungkin karena zaman itu masih remaja, jadi kayak ada cinta-cinta monyet.
0: Ada yang ditunggu dan menunggu gitu ya.
1: Tapi emang enggak cuma naksir-naksir doang sih. Tapi kalau untuk pembelajaran aku suka banget, dan di situ aku yang sebelumnya tuh gak pandai kayak bahasa Inggris, uh-huh, gitu ya, uh-huh. Gak tau kenapa pas zaman SMP itu aku bener-bener kayak have fun aja belajarnya gitu Kak Sen.
0: Okay.
1: Ya guru-gurunya juga baik ya, terus juga teman-temannya, pokoknya aku ngerasa tuh zaman itu sefrekuensi banget gitu. Kita satu kelas tuh kompak banget gitu.
0: Okay, waktu itu ya, okay.
1: Tapi bukan berarti pas zaman SD gitu sama SMA enggak ya.
0: Gimana tuh ceritanya? Spill dong.
1: Apanya nih?
0: Penasaran. Kenapa tidak menurut kakak sendiri itu beda situasinya? Gimana ceritanya?
1: Mungkin kalau zaman SD itu karena masih anak-anak, kerasanya itu pas ini kali ya. Kelas 5-6 SD lah gitu.
0: Oke. What's up?
1: Enggak tahu ya, mesti yang kerasa tuh pas zaman SMP-nya doang sih Kak. Yang seru sih, memang SD SMA juga seru, cuman kayak pas zaman SMP itu nyatanya sampai sekarang aku rindu banget momen-momen itu gitu.
0: Iya pasti ingat sudut-sudut mana duduk berdua.
1: Betul, tapi sayangnya sekarang teman-teman aku udah pada nikah, ada sebagian udah pada nikah.
0: Oh gitu ya. Aduh. Kayak, boleh dong reuni sekali ya kan.
1: Boleh banget ya, tapi enggak semua udah pada sibuk sih. Jadi kayak enggak ada waktu buat ngumpul-ngumpul lagi.
0: Okay. Tapi yang SMA kenapa? Harusnya juga berkesan toh?
1: Iya. Emang berkesan sih, cuma ini lebih ke levelnya kali ya.
0: Oke.
1: Maksudnya kita, aku ini seneng iya pasti ya. Cuman kalau di SMP ini mungkin karena ini kan teman-teman yang dari apa ya, dari SD nih. Nah, jadi kan bisa dibilang teman-teman masa kecil juga kan. Teman masa kecil 6 tahun di SD. Nah, sampai kita sama-sama remaja bareng-bareng gitu. Jadi makanya tuh kalau udah zaman SMA kan udah beda lagi nih teman-temannya, beda lagi. Jadi kayak kisah kasih itu cuma 3 tahun doang kan kasih.
0: Gitu, jadi nih memang sangat berkesan sekali ya. Oke.
1: 9 tahun tuh ya, dari masa teman-teman masa kecil SD sampai SMP. Akhirnya SMP kita pisah. Itu makanya berasa banget sih. Dan sampai sekarang kita masih menjalin komunikasi dengan baik.
0: Oke. Nah, berarti bisa disimpulkan dari 12 tahun belajar gitu ya. 3 tahun lah istilahnya, ada satu level pendidikan yang cukup berkesan ya, gitu ya. Kayaknya kalau bisa besok sekolah, kalau boleh besok sekolah lagi, hore gitu ya. Segitunya ya.
1: Dan zaman itu emang sih, even aku juga termasuk yang gak suka libur ya.
0: Oh iya, ya, suka, aduh, anak baik sibuk sekali karena dia.
1: Baik budi.
0: Baik budi. Si Budi aja belum tentu baik ya.
1: Tapi mudah-mudahan si Budi yang lagi dengerin kita baik ya Kak Zena.
0: Iya, oke. Oke, tapi karena dia pernah gak punya pengalaman, mungkin misalnya temennya cerita, atau mungkin curhat, ya aku malas loh ke sekolah misalnya kenapa gitu. Pernah gak karena dia pernah
1: dengar? Aku pernah punya temen ya, yang beda sekolah Jadi
0: oh beda dia, sekolah ya.
1: Iya, tapi okay. dia kayak cerita gitu aja Kak Sen yeah. gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin ini lebih ke teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu, yeah. lebih ke teman-temannya yang mungkin bikin dia enggak nyaman sih. Mm-mm. Gitu. Cuman kalau okay, dari betul. Pendidikan bagus yeah. katanya pendidikannya bagus, mm-mm. terus juga mm-mm. pembelajaran juga iya gitu. Mungkin ini lebih ke teman-temannya.
0: Iya, yeah, iya, yeah. circle di sekitarnya.
1: Nah, circle
0: yeah.
1: di sekitarnya nanti ke, ada yang kalau dia kan dapat juara satu tuh, satu nanti uh-huh. ada yang iri-irian gitu.
0: Ya ampun.
1: Jadi kayak yeah, yeah. ada yang enggak suka. Mm-mm. Nanti kalau pas ceritanya gini pas ujian itu katanya mereka tuh cepet-cepet menyelesaikan gitu jawabannya biar enggak si kawan aku ini enggak minta
0: nanyain ya oke.
1: gitu akhirnya dia itu pada saat itu tiap kali ujian dia itu belajar sendiri kecuali mereka yang belajarnya bareng-bareng
0: oh
1: gitu
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah pas zaman aku enggak ada kayak gitu ya
0: no.
1: Maksudnya kita suruh-suruhan aja sih gitu. Gak ada yang kayak iri-irian yang kayak gitu. Nah kalau temen aku ini dia cerita ada. Dia ngerasain kayak gitu Kak Sen.
0: Iya, iya. Jadi memang kalau Kak Sen pikir-pikir nih ya karena dia ya sebenarnya sekolah itu menyenangkan bukan hanya karena fasilitas.
1: Betul
0: ya
1: banget,
0: kan,
1: betul,
0: bukan
1: betul.
0: Hanya karena apa namanya ya mungkin sekolahnya modern atau lengkap dan sebagainya, tapi karena humannya di dalam, orang-orang betul. Di dalamnya gitu kan. Nah tadi kalau Kak Nadia bilang teman-teman itu benar banget, kebanyakan anak-anak ini karena dia memang semangat ya karena faktor utamanya adalah karena teman-teman gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: bener,
0: mau gurunya baik, kalau misalnya teman-temannya nggak menyenangkan tuh udah deh pasti kita bakalan mikir nggak usahlah ke sekolah malas gitu kan. Jadi ya teman-teman adik-adik Kak Sen, kamu juga ternyata memberikan pengaruh buat teman kamu untuk mereka merasakan bahwa sekolah itu adalah rumah kedua. Jadi tuh ya pengalamannya.
1: Iya
0: ya,
1: Kak Sen, sampai ya. Kawan aku itu saking traumanya dia tuh enggak kayaknya pun nanti ada waktu kayaknya aku enggak mau ke situ sih katanya.
0: Wow,
1: gitu.
0: Really?
1: Sampai dia bilang aku enggak mau ketemu
0: ya.
1: Sama mereka gitu. Karena enggak tahu ya yang diceritain tuh katanya dia tuh pada saat itu ngerasa sendiri gitu.
0: Iya
1: mungkin
0: dong.
1: Bullynya enggak bully fisik ya iya, saat itu.
0: Bully cuman sosial berarti.
1: Iya gitu. Kena mental kan yang
0: iya,
1: bayang nggak sih kita belajarnya sendiri yang mana teman-teman kita di sana tuh belajar bareng, belajar kelompok iya. gitu kompak.
0: Nanti. Tapi dia merasa kayak diabaikan sendiri,
1: ngerasa
0: gitu
1: sendiri.
0: Ya.
1: Dia memang mungkin karena dia belajar dia dapat juara satu. Tapi ya yang namanya kita kan juga seneng kan Kak Sen ya kalau kita punya teman yang yang sefrekuensi belajarnya juga jadi have fun kan.
0: Betul.
1: Nah jadi dia sampai setrauma itu sih.
0: Iya sedih banget ya.
1: Okay, terus sampai aku bilang. Jangan sampai kamu nge-cut off mereka ya. Katanya ya bisa jadi karena memang saat itu mental aku yang kena gitu.
0: Aduh,
1: katanya.
0: Aduh, sedih sekali ya, teman-teman.
1: Dan alhamdulillahnya sih guru-guru di situ support ya. Di situ support. Maksudnya enggak ada guru-guru yang kayak beda pilih-pilih kasih atau apalah. Karena memang teman aku ini juga bisa dibilang dia pinter juga. Mungkin salah satunya itu kali
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Salah
0: okay.
1: satunya itu.
0: Tapi thank you ya karena dia ya. Pasti semua orang punya cerita yang yeah, berwarna bener. Gitu. Kak Sen sampai mikir-mikir kapan ya. Ini aduh tolonglah meskipun saya sudah tua pengen inget kapan
1: nah,
0: ya.
1: Nah
0: saya...
1: Kak Sen kapan?
0: Tahu gak yang kepikiran apa karena
1: apa
0: dia?
1: Itu?
0: Taman kanak-kanak.
1: Oh wow. Oh iya.
0: Iya, aduh, Kak Sen ingat banget keramahan gurunya. Kemudian kita nanti baru turun dari motor tuh Kak Sen ingat banget. Kak Sen langsung buru-buru kan, sampai kadang-kadang sampai lupa tas. Tas-tasnya kata papanya gitu kan, kata papanya. Tas-tas gitu. Oh iya ya. Baru nanti ada gurunya di situ kan, langsung sambut kita, peluk kita kan. Kalau udah remaja kan nggak boleh kan kayak gitu.
1: Iya iya benar-benar. Rawan
0: gitu kan,
1: ya Kak Sen.
0: Iya dong gitu. Pokoknya menyenangkan gitu. Okay. Terus kan di TK itu kan main.
1: Spill dong Kak, TK-nya di mana?
0: Spill gak ya?
1: Weh,
0: salah
1: ya?
0: Satu TK yang terkenal loh dari dulu terkenal.
1: Dimana itu?
0: Hana Blindo.
1: Oh,
0: ini alumni Hana Blindo.
1: Nih.
0: Alumni
1: keren,
0: Hana Blindo he. Jadi
1: ya.
0: Sampai inget ya ada tuh pernah tuh Kasen gurunya orang tuanya papanya Kasen lupa jemput nggak tahu kenapa tega banget nggak sih. Tapi gurunya baik weh, Kak Sen okay. dibonceng naik sepeda, deg deg deg deg kebetulan gurunya kan dulu kan, zaman dulu kan jarang punya motor, dia pakai sepeda goes,
1: gitu. Sepeda yang kayak jadul gitu gak sih katanya?
0: Jadul, tapi yang bukan yang ontel gitu, karena dia yang buat cewek, yang kayak untuk ladies-ladies yang ada keranjang-keranjang.
1: Oh, yang ada keranjangnya, oke. Yang ada nanti warna pink, biru gitu ya.
0: Terus tapi duduannya kan pendek, kalau dibonceng, itu pendek. Kita sampai diikat kakinya di depan, biar jangan masuk ke dalam roda. Pernah gak kayak gitu?
1: Pernah banget.
0: Itu tuh sampai diikat sama apa gendongan kali, gendongan ya, takut nanti kan kakinya masuk ke dalam gitu
1: pas
0: kan.
1: Sampai rumah lah, anak aku mana?
0: Enggak sih, waktu itu papa saya sampai bilang gini, lah ya ampun Bu, maaf ya, sampai Ibu repot-repot ngantar anak saya.
1: Baik banget ya,
0: papa saya lupa jemput gitu, akhirnya gurunya antar, dan itu tadi sih bilang naik sepeda. Tahu nggak, perasaan kasihan tuh bangga banget loh, karena dia bayangin kita dibonceng sama
1: yang
0: guru.
1: Yang ngerasa ya, kayak aku nih siswi
0: spesial banget ya.
1: Siswa VIP banget nih.
0: Oh, makanya gitu ya, jadi memang itu kalau kasen ya untuk pengalaman sekolahnya. Iya. Jadi setiap kali pagi-pagi tuh malam-malam tuh udah semangat, mah udah siapin nggak bekalnya besok apa gitu-gitu kan. Jadi udah siapin tuh, biasanya udah tinggal berangkat aja itu sih. Yang SD nggak terlalu. SMP juga nggak terlalu gitu ya. SMA gimana ya, banyak badungnya sih kasen.
1: Wow, kenapa maksudnya gitu?
0: Bagi kasen sih, kalau ke sekolah sih ke sekolah aja, tapi nggak menjadi tempat yang terlalu favorit sih.
1: Iya benar.
0: Ya bisa juga dibilang karena ya ada pengaruh karena teman-teman juga ya. Kita kayak nggak nyambung sama mereka gitulah. Tapi bagaimanapun kan, mau sekolah itu enak atau tidak, kita harus tetap ke sekolah kan, itu masalahnya.
1: Karena yang kita butuhkan ilmunya.
0: Iya betul ya.
1: Tapi kalau orang-orang sekelilingnya juga nggak support, masuk nggak sih kak ilmunya?
0: Iya memang itulah masalahnya, ya benar, nggak enak kan, makanya lah temanya diangkat hari ini karena dia sekolahku rumah kedua ke gitu ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengarkan pengalaman Kak Nadia, bagaimana dia punya pengalaman yang indah di sekolah, dan Kak Nadia itu suka di level SMA, SMP. Kalau Kasen sukanya di level TK.
1: Masih imut banget, aku gak bayang seimut apa sih Kasen saat itu ya. Iya gak sih teman-teman? Aduh. Ya? Masih lucu banget ya. Apalagi ngambek pas gak dijemput.
0: Enggak sih, gak ngambek juga. Enggak, Kasen bukan tipe yang suka nangis-nangis dulu. Cuma. Jadi akhirnya gurunya pun heran, ini kan kenapa gak dijemput-jemput gitu. Ya udah diantar aja langsung.
1: Oh
0: gitu,
1: sama pernah jadi siswi yang VIP pada masanya.
0: Kasen gitu loh.
1: Kasen gitu loh ya.
0: Oke ya teman-teman pendengar setia RRI Pro 2, kamu sedang mengikuti gelaran Ampu Anak Muda Punya Harapan dengan topik spesial di bulan Juli ini, yaitu Sekolahku Rumah Keduaku. Nah, kalau kamu ingin cerita tentang pengalaman kamu, bagaimana sekolahmu hari ini, silahkan telepon kita langsung di 0811 6551013. Sekali lagi, kalau kamu punya pengalaman yang unik tentang sekolah kamu, bagaimana kamu merasa diterima di sekolah kamu, bagaimana kamu senang dengan sekolah kamu, ayo dong telepon kita, suara kamu akan didengarkan, lo akan diputar di seluruh Indonesia. Ini enggak main-main lo guys ya. Kamu karena misalnya nih Kasen lagi di Bandung gitu ya. Kasen bisa putar lo RRI Play ya kan? RRI Play ya enggak sih?
1: RRI digital.
0: RRI digital.
1: Pakai aplikasi.
0: Jadi kalian bisa dengerin loh. Jadi kamu tinggal bilang, dengerin ya suara aku lagi nelfon tuh, lagi telepon di Prodo, mungkin kamu punya teman di mana gitu kan. Nah kan seru kan. Ayo kita hidupkan lagi suasana ini ya. Silakan telepon, dan kalau memang memungkinkan, kamu bisa titip salam sama orang-orang tersayang kamu, teman kamu, dan nanti kita rayu Kak Nadia. Kalau ada lagu yang kamu suka dan kita rasa itu bebas lulus sensor, kita akan putar di sini. Oke ya, sambil musiknya diputar sama Kak Nadia, langsung aja call kita di 0811 6551013. Silakan Kak Nadia, kita tungguin mereka.

0: Oke, 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Kasen, kayaknya ada yang nelpon kita nih.
1: Asik, yuk kita dengarkan.
0: Oke, halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Ini dengan kakak siapa? Di mana?
2: Saya Dian dari Nias Barat.
0: Oh, Kak Dian, Kasen. Dian dari Nias Barat.
1: Oke, aduh, ini Nochanku Kanadia. Nochan itu nono cantikku. Ini anak angkatku ini Kanadia. Jadi dia memang mau enggak mau harus telepon okasannya.
0: Maksa ya.
1: Enggak apa-apa, tapi kita mau tanya juga bocoran soalnya dia ini ibu guru. Ibu guru, guru BK di Nias Barat. Oke, Nochan, terima kasih sudah telepon kita di gelaran Ampu. Kalau ada waktu ke Gunung Solik boleh main-main di sini ya. Nah, sekarang okasan lah ya, karena saya ini mamanya. Mama angkat. Bahasa Jepangnya okasan.
0: Okasan, pikir tadi manggil bunda.
1: Enggak, kita enggak pakai itu. Udah banyak soalnya ada bunda paut, bunda perpus, bunda lalala. Jadi kita menjadi pakai okasan, kan mirip juga dengan kasen. Jadi okasan agak ngepleset aja ya kan.
0: Oke,
1: Kak Dian mau tanya nih, Kak Dian. Sudah berapa lama jadi ibu guru? Halo, Kak Dian?
0: Halo, Kak Dian.
2: Halo.
0: Halo. Iya, Kak Dian udah berapa lama jadi guru, ditanyain Kak Sen tuh?
2: Oh, oke. Okay. Ayo, Kak San.
1: Iya.
2: Berlagi kita. Aku itu udah dari 2022 jadi guru, berarti udah 4 tahun lah ya.
1: Oke. Oke, nah ini kan okasan mau tanya nih, kebetulan topik kita sekolahku rumah keduaku. Menurut pengamatannya Nochan ya, apakah sekolah di tempat Nochan bekerja atau mungkin di sekolah sebelumnya sekolahnya sudah menjadi rumah kedua enggak buat anak-anak? Dan kalau bebas sih, silakan Nochan. Halo?
0: Halo Kak Dian.
2: Halo.
0: Iya. Bisa diulangi Kak Set?
1: Iya.
2: Pokoknya kurang jelas Kak.
0: Oke, baik. Kurang jelas, diulangin aja Kak Set.
1: Oke. Nochan, apakah sekolah di tempat Nochan bekerja hari ini sudah menjadi rumah kedua buat anak-anak? Kalau ya, apa nih tipsnya? Nih suara kamu didengerin loh di seluruh Indonesia. Bagi dong, share dong, silakan. Miss Dian.
2: Oke, kalau pertanyaannya okasan, apakah sekolah tempat aku mengajar sekarang sudah jadi rumah kedua atau belum? Tentu saja iya, karena sehari-hari selain di rumah, aku tuh di sekolah. Dan karena aku merasa bahwa menjadi guru itu adalah panggilanku, dan aku juga punya hati untuk remaja zaman sekarang. Karena aku percaya negara kita berpuluh tahun ke depan itu ditentukan oleh generasi remaja kita hari ini. Jadi karena itu aku merasa tempatku memang di sana, dan aku merasa sekolah tempat aku mengajar sekarang tuh adalah rumah kedua selain di rumah. Dan kebetulan di sekolah tempat aku mengajar juga guru-gurunya itu sangat suportif, bukan tipe sekolah yang toksik, yang guru-gurunya tuh saling menolong, saling bantu. Tapi mungkin karena kita sekolah di kampung ya, jadi mungkin kurangnya itu di motivasi untuk mengembangkan diri. Karena aku merasa stagnasi sih Kak Sen kalau di sini, apalagi kemarin aku sempat belajar di SMP Bunga Mawar kan, dan di sana tuh guru-gurunya tuh super ini, super termotivasi untuk mengembangkan diri, untuk ikut-ikut pelatihan, sedangkan di sini tuh motivasi kurang menurutku gitu Kak Sen.
1: Baik Nochan, ya gimana lah ya, diberikan mandat oleh negara untuk bertugas di Nias Barat ya kan, menjaga ada anak remaja kita di sana. Tapi Kasen senang karena kamu berjuang untuk menjadikan sekolah jadi rumah kedua, meskipun itu memang tuntutan dari pekerjaan. Tapi ini kalau pengalamannya Nochan sendiri waktu TK, SD, SMP, SMA, level mana tuh yang sekolah itu jadi rumah kedua kamu? Terus kenapa gitu? Boleh dong di spill.
2: Oke, Kak Sen. Jadi aku itu di antara SD, SMP dan SMA atau perkuliahan, aku tuh mungkin paling merasa senang, titik paling senang tuh di masa SMA. Kenapa? Karena di masa SMA itu. Halo?
1: Ya, jaringan kayaknya. Ya. Nias Barat, semangat jaringanmu, ayo. Oke, lanjut No Chan. SMA, kenapa halo? SMA? Kenapa SMA? Oke, kita maklumi. Okay. Ya, lanjut.
2: Masa SMA itu aku merasa jadi puncak dari semua masa-masa terindah dari pendidikan. Kenapa? Pertama karena di masa SMA itu aku banyak ikut olimpiade Kak Seng dan sampai lulus ke tingkat provinsi. Jadi dulu itu aku masih ingat OSN kimia. Jadi aku itu sampai ke provinsi, terus aku juga pernah ikut lomba debat bahasa Indonesia sampai ke tingkat provinsi, terus ikut FLS 2N itu dan banyak kompetisi-kompetisi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Jadi aku merasa itu masa-masa emas yang melatih aku, yang bahkan menjadi bekal aku hari ini ketika aku menjadi guru. Membuatku semangat nih untuk membantu anak-anak untuk ikut kompetisi, karena ikut kompetisi itu gak sia-sia. Gak sia-sia itu justru bagian dari mengembangkan diri kita, begitu
1: Kak Sen. Thank you No Chan, keren banget ya. Berarti waktu SMA itu banyak kesempatan sehingga No Chan bisa selalu pengen ke sekolah, terus besok mau latihan, besok mau ujian gitu-gitu ya kan. Nanti kalau gak datang bisa gak lulus tes gitu-gitu ya. Tapi kan itulah ya pengalamannya No Chan. Nah boleh nih No Chan, kita kasih kesempatan buat kamu kirim salam, ayo. Kamu mau kirim salam ke siapa nih? Kita putar di seluruh Indonesia ini, dengerin loh ya. Ya kan Kak Nadia?
0: Iya, sama teman-teman SMA mungkin.
1: Silahkan, sebut nama mereka. Ayo.
2: Oke, aku mau titip salam sama orang yang spesial.
1: Siapa itu?
2: Aku mau kirim salam sama Bapak Pendeta Teguh Juang Bayi yang sekarang sedang pelayanan di BNKP Jemaat Pelawan di Pekanbaru. Semoga pelayanannya bisa jadi berkat buat semua orang di sana.
1: Baik. Thank you. Baik. Oke, No Chan. Nah, itu tadi ya pengalaman menarik dari Kak Dian tentang tempat dia bekerja dan tempat waktu di SMA. Sekalian titip salam juga untuk Bapak Pendeta Teguh yang terus melayani di Pekanbaru. Buat Bapak Pendeta Teguh yang mungkin sekarang sedang pelayanan atau mungkin lagi bobo kali ya, mudah-mudahan ada sinyal-sinyal bahwa ada yang kangen loh dari Nias Barat, dari Miss Dian. So, terima kasih sekali lagi ya Miss Dian. Mudah-mudahan ke depan masih bisa tetap kontak dengan kita di Gelan Ampuh. Demikian, terima kasih Kak Dian. Yahoo, Bu.
2: Thank you. Bye, Kak San.
1: Ya, oke, No Chan. Aduh, nice. Berhasil ya menjaring satu.
0: Berhasil.
1: Ayo, siapa lagi mau kirim salam? Kan lumayan kan kirim-kirim pengalamannya ya waktu sekolah dulu gitu. Bisa juga sih masukan, mungkin sekolahku sampai sekarang belum menyenangkan loh Kak Sen ya. Yuk, ayo kita sampaikan di sini.
0: Ya, tapi pernah enggak sih Kak Sen ngerasa kayak pas zaman sekolah tuh ya, sekolah kita itu biasa-biasa aja. Pas kita udah tamat kayak, kok gak pas zaman aku sih sekolahnya kayak gitu.
1: Ya iyalah, bener lah, bener ya, itu udah pasti sih banget lah karena bener, dia kan? Karena berarti itu artinya sekolahnya ada perkembangan, bener, gitu. Coba kalau gak ada perkembangan kita, jadi kayak gini sih, mending di masa gue kali ya kenapa jadi begini. Tapi itu berarti tandanya tuh sekolahnya ada perkembangannya gitu.
0: Emang kasian ngerasa kayak gitu juga ya?
1: Oh terasa banget dong sekolah gue gitu. Dulu waktu SD tuh, apalagi yang TK tuh masih kayu-kayu. Pas lihat yang sekarang, buset dah, kenapa nggak dari dulu ya? Ada AC-nya, ada lebih lengkap lagi mainannya. Pakai apa tuh TV-TV Merdeka itu loh, yang gede-gede itu loh, yang screen-screen itu loh.
0: Kalau di kita namanya layar tancep ya.
1: Mending ada ya layar tancep, karena dia ini depan anak-anak langsung layar tancep mereka.
0: Keren banget ya sih.
1: Sampai kita mikir apa bisa TK lagi nggak?
0: Iya.
1: Kayak gitu juga kali ya.
0: Iya sih. Rasanya tuh kayak pengen, aduh pengen flashback umur tidak memungkinkan lagi ya. Aduh pengen deh ke sana ke kapan-kapan aku kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ya pasti ada lah.
0: Tapi ada rasa bangga ketika ada yang nanya, terus kamu dulu sekolah di mana? Aku sekolah di sini. Oh, lihat nih sekarang sekolah aku mewah.
1: Iya ya. Jelas, mewah, mewah.
0: Mewah banget ya.
1: Oke, thank you Kak Nadia ya. Nah, sekarang silakan teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kamu boleh telepon kita di 0811-6551013. Sekali lagi, telepon kita di 0811-6551013. Sambil Kak Nadia puterin lagu, kamu boleh telepon kita anytime ya. Kami tunggu di 0811-6551013. Untuk Miss Dian, terima kasih sudah telepon kita dan salamnya juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan Pendeta Teguhnya bisa merasakan.

0: statusnya apa?
1: Perkenalkan, nama saya Leon Timotius, statusnya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas NIA semester 2.
0: Oke, mohon maaf ya kalau Ibu saya tembak langsung nih gitu. Oke, tentu Bang Leon sudah TK, udah SD, udah SMP, udah SMA ya kan? Nah, dari level pendidikan itu Bang Leon, mana level pendidikan yang bagi Bang Leon itu seakan-akan sekolahku itu adalah rumah keduanya Bang Leon? Kira-kira yang level mana?
1: Itu mungkin pada tingkat SMA.
0: Kok ada SMA ya gitu? Emang gimana tuh pengalamannya waktu SMA? Kenapa menyenangkan sekolahnya?
1: Waktu sekolah itu, waktu SMA menyenangkan, bukan di untuk semua mata pelajarannya.
0: Oke.
1: Cuman hanya pada kesempatan waktu SMA. Mm-hmm. Pada waktu itu saya bergabung dengan satu ekstrakurikuler namanya marching band. Nah, marching band itulah yang membuat saya semangat untuk sekolah dan selalu menanti-nantikan hari di mana akan ada marching band diadakan di sekolah, dan teman-teman di marching band itu sudah serasa seperti keluarga sendiri.
0: Balik-balik ke teman-teman juga ya kak ya. Berarti boleh spill dong nama sekolahnya, siapa tahu ada yang dengerin nih di RRI. Nama sekolahnya apa nih?
1: Nama sekolahnya itu
0: SMA apa?
1: Negeri 3, Gunung Sitoli.
0: Oh, SMA Negeri 3. Ayo di sini yang lagi nonton live-nya Kasen dan RRI Pro 2. Ada enggak nih siswa SMA 3? Jadi kamu bangga ya jadi alumni SMA Negeri 3 ya?
1: Bangga dong, Ibu.
0: Nah, sekarang Ibu Sen kasih kesempatan untuk kamu kirim salam, bisa buat guru-guru kamu dengan buat teman-teman kamu, atau mungkin ada yang spesial, silakan sampaikan salam kamu buat mereka. Ini kita langsung putarin di siaran kita. Silakan Bang Leon.
1: Oke. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung dengan marching band SMA 3, sudah dibuka pendaftarannya. Jangan lupa join supaya nanti juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang luar biasa ke depan yang diselenggarakan oleh SMA 3.
0: Kayaknya berkesan banget.
1: Sekian saja, Bu.
0: Kayaknya berkesan banget ya marching band-nya ya. Mau titip salam enggak Bang Leon? Bang Leon mau titip salam ke siapa nih? Yuk, titip salam dulu dong.
1: Titip salamnya buat Korlap sekarang saja sih, Bu.
0: Oh, Korlap. Kenapa dia? Lagi apa dia?
1: Karena ya sebagai Korlap dia harus menghadapi berbagai macam orang dengan sifat yang berbeda-beda.
0: Korlap apa dulu?
1: Koordinator lapangannya marching band, Ibu.
0: Oh, sebutlah namanya, Bang. Kan siapa tahu dia juga dengerin kan, sebut namanya, kelas berapa atau apa gitu. Sebut buat temanku yang korlap bernama ini bla bla bla bla. Ayo, Bang.
1: Buat adik kelas kami.
0: Iya, adik
1: yang bernama Daniel. Semangat, jangan patah semangat. Usahakan di masa kalian Semantik Band bisa semakin jaya seperti kami dulu juara satu di lomba marching band Kota Gunung Sitoli.
0: Wih, keren banget ya Kak Nadia. Pantesan lah kamu berkesan banget sama sekolah kamu ya. Sekolah jadi rumah keduamu. Oke, terakhir nih Bang Leon, apa nih pesan-pesan kamu buat sekolah kamu? Mumpung lagi ini langsung didengerin loh suara kamu loh. Apa nih pesan kamu buat sekolah tercinta kamu, SMA Negeri 3 Gunung Sitoli? Silakan Bang Leon.
1: Pesan untuk SMA Negeri 3 Gunung Sitoli adalah tetaplah berusaha menjadi rumah kedua bagi setiap murid-murid, dan semoga setiap ekstrakurikuler atau pengembangan diri di SMA 3 itu lebih didukung lagi baik dalam segi fasilitas dan pembiayaan, sehingga anak-anak tidak hanya berkembang melalui pelajaran saja tetapi juga bisa berkembang di hal-hal yang lain seperti di dalam tiap-tiap pengembangan diri.
0: Oke, Bang Leon. Terima kasih ya. Ini bosen langsung tembak, langsung syukurnya diangkat sama dia. Terima kasih untuk Bang Leon yang sudah berbagi pengalaman sebagai alumni SMA Negeri 3. Mudah-mudahan kuliahnya lancar dan mudah-mudahan juga sekolah yang sangat dicintainya semakin berkembang. Terima kasih ya Bang Leon, ya Bu, sudah hadir di Ampu. Bye bye, izin ya.
1: Terima kasih Bu.
0: Ya.
1: Iya Ibu.
0: Duh, sekarang makasihan panggilnya. Ya Bu, panjang banget.
2: Aduh. Oh, kemarin enggak semanjang itu Kasen.
0: Kayaknya kan gini loh karena dia sebenarnya tuh Kasen tuh pengennya dipanggil Kak Sen gitu. Pengennya
2: biar lebih begitu friendly aja gitu.
0: Tapi sadar usia juga sebenarnya Kak Sen. Sadar sih, enggak cocok lagi saya mah dipanggil kakak sama anak-anak itu. Mereka mah cocoknya jadi anak saya kali ya. Contohnya si Miss Dian itu. Jadi ya udah deh, untuk anak-anak mahasiswa, untuk siswa bolehlah panggil Ibu Sen, tapi itu karena dia panggilnya Kak Sen aja ya. Jangan aku jadi makin tua rasanya.
2: Umur enggak apa-apa tuh.

teman-teman kamu jadi malas sekolah, jangan dong. Masa secetek itu gitu loh jiwanya gitu. Pokoknya tanamkan di hatimu, aku harus belajar, aku harus dapat ilmu. Apalagi kalau udah level SMA ya, itu kan level terakhir kamu untuk masuk kuliah gitu. Nah kalau kamu hanya gara-gara gak nyaman sama teman, terus kamu milih mundur, milih cabut gitu ya, aduh sayang sekali. Jadi ayo, kamu harus upayakan bagaimana dari dalam dirimu, memotivasi dirimu supaya sekolah menjadi rumah kedua. Ini buat kamu yang mungkin sedang galau dengan suasana sekolah. Karena itu Kasen juga menghimbau buat para manajemen sekolah ya, mulai dari kepala sekolah sampai ke bawah-bawahnya. Kita juga adalah faktor penentu sekolah itu nyaman atau tidak. Bapak Ibu mohon diingat selalu bahwa kalau anak-anak sudah tidak nyaman di rumah, maka sekolahlah harapan terakhir mereka diterima dan didengarkan. Kalau sekolah sudah tidak lagi menerima mereka, saya khawatir ya, ada tempat yang baik untuk menolong mereka keluar dari permasalahan mereka. Mari Bapak Ibu kita perjuangkan, kita usahakan sekolah kita menjadi, ada istilahnya itu sekolah ramah anak ya. Tapi saya pikir bukan hanya ramah saja, tapi rumah yang aman dan nyaman ya. Itu untuk para manajemen sekolah dan untuk orang tua ya. Bapak Ibu, semuanya ini kuncinya di tangan Bapak Ibu sebagai orang tua. Kenapa? Semuanya itu sudah dilatih sejak mereka kecil dari rumah, sehingga ketika mental mereka sehat, mereka tidak mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan selama di sekolah. Nah, karena mental mereka sudah lebih baik, sudah lebih sehat, maka mereka ketika ada tantangan di sekolah juga sudah lebih siap begitu. Jadi semuanya ini bermuara di tangan pola asuh Bapak dan Ibu semuanya. Kenapa Bapak Ibu ini harus kita perjuangkan? Karena ya hanya sekolah tempat mereka belajar untuk mempersiapkan mereka meraih cita-cita mereka. Oke, sekian saja dari Kasen dulu karena dia yang penting. Mari kita terus upayakan sekolah menjadi rumah kedua. Demikian siaran Ampuh sore hari ini. Terima kasih untuk Kanadia yang sudah mendampingi Kasen, dan untuk semuanya sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.

untuk Anda pendengar, masih dengan saya Victor bersama Anda. Selepas tadi Anda menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan, dan saat ini akan kita beralih menghadirkan lagu bernuansa Islami khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Di pukul 18 lebih 43 menit akan berkumandang seruan azan maghrib. Namun mengantarkan Anda saat ini, akan saya antarkan Anda dengan berbagai hiburan lagu bernuansa Islami.

Dan kita menyimak rangkaian lagu bernuansa Islami, dan saatnya akan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini kuhab baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh pelanggaran undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1945.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: One One Point Three FM.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: membahas tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Namro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Teman terbaik kamu.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: One One Point Three FM.

Kung Fu Soccer masih menunjukkan kegagahannya di box office Cina pada pekan kedua penayangan nih teman Pro 2. Film terbaru dari sutradara Stephen Chow ini meraup 501,1 juta yuan atau setara dengan 1,32 triliun sepanjang periode 17 hingga 19 Juli. Pemasukan itu membuat total pendapatannya melesat hingga lebih dari 1,46 miliar yuan atau setara dengan 3,86 triliun hanya dalam waktu 9 hari. Berdasarkan data resmi, seperti yang diberitakan teman Pro 2, performa komersial film ini terbilang luar biasa. Lantaran mampu mematahkan tren pasar bioskop Cina yang biasanya mengalami penurunan pendapatan hingga setengahnya pada pekan kedua. Kung Fu Soccer justru berhasil melampaui rekor pendapatan pada pekan pembukaannya yang mencatat 500,3 juta yuan. Wow, teman Pro 2 ini keren banget sih ya. Dan Mira penasaran kira-kira filmnya seperti apa gitu ya. Sayangnya Denia sebelum ada bioskop, jadi kita kayak ya harus nunggu filmnya di upload di streaming-streaming favorit kita tentunya. Ya kita tunggu aja dan semoga secepatnya bisa kita nonton ya teman Pro 2. Karena Mira penasaran kok bisa keuntungannya dan penontonnya banyak. Pasti filmnya bagus juga dong pasti ya. So Mira tunggu dan selamat untuk Kung Fu Soccer. Dan semoga makin bertambah deh pendapatannya.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Pengibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera itu sendiri.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pria tersatu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman,

0: binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: You have to be sad sometimes, otherwise you wouldn't know when you're happy.

0: ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden. 101.3 FM.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: FM Pro 2 Gusin.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Teman terbaik kamu.

0: tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: One One Point Three FM.

0: bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang gak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya. 101.3 FM.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Teman Pro 2, usai sudah kami menyelenggarakan program acara siaran hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam ini, Selasa 21 Juli 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam, mimpi indah dan sampai jumpa.

Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Selalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: lari. Lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu sendiri.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Adab keluar rumah bagi muslimah, menutup aurat dengan hijab syar'i, tidak tabarruj, tidak memakai wangi-wangian, berjalan dengan sopan, seizin suami atau walinya jika bepergian jarak jauh atau safar harus bersama mahram, menjaga pandangan dan merendahkan suara, aman dari fitnah atau bahaya, serta sebatas keperluan.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dan pohon meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dampon sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar

0: jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik kau.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: lagi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program